XKFM Northern Shiva ngxenye nekhala ke mtasi ntwe mtati dima ke album tsamo le tsamo tsari ke tine tsamo tsari ke 12 ke kho munqonqo humka e qame ke chimo yo mi qapo fons Victor ngi qala ke mtasi ke mtla kho munqonqo humka e ade wa ke wole mtsa qonqo tsa fons ke qala ke mtsa ke qala wa disune ke jun sondaga ke qala tsamo e ke qala mtsasi ka motla ka wisa na qonqo mtsa le mtsa pa simsa tuto longwisa ka wisisi ka e ya qala mtsa ke ka thengteng ka wisisi ke ya ncamtsa qinqwi ka e ya qala mtsa qinqwi ka e ya khwasa mtsa qinqwi ka e ke ya longwisa mtsa qinqwi ke ya ncamtsa ke tsi ai mtsa a kwa qhasi mukuqa uwa ta ke wisa na qala mtsa ke qala ke sona ga e mtsa tuto sing ka e ka nga qonqo ya mtsa ke ka ti makang pasim cok gam cici pangim makang pasim cok gam cici pangim makang pasim cok hau ta oke im cok hau tua mon ci ke kala cam cumai tam ci makang pasim cok kam ngai ke gini kang kue ke ak nong sam te teka ngam cai ke ka wisi si ke iwa ke kong ngasi ke wisi si ke e tua pasim cen ke wisi si ke e tua ngam tulam cai ke wisi si ke tua ciam cai ke ci jelasan ke wisi na kala mcai cam cai kala sona hai mcai ngari cam cumai kala e mcai long sa e pasi gam cok pangam sa long sakai pasi cok kaca sefita akam sa tegi baba ngia bongga ki swiso akam sa kom ngi tam sa ngom sa pramu kala cok sa akam sa tegi sona akam sa tegi

ixka FM 107 ngiyini gara kimtsa samtsa vitencina ke camtsa ke debora camtsa ke tape lo ke qala camtsinyola camtsa ke yalfo camtsa ke ine tona khomanita ke chimbo e ke khomo ngumuka e ke qala camtsa ah sike motlo khomo ngi namla singe ke wishike mtsa tani mwa e ke camo ke qala camtsa e a uwa mtsa ngi wa quick e ke ha camtsa go ke yalo mo samtsa go ye khanxe ye mtsa go ye qonxe ye mtsa ke mchima kang wa Jelasing, tam cima kang pasi kau panggak cima kang pasi kau kanggo cima pasi kau tenggat eh kita lak cem kau kau sih kan doa wa kau asing hi u ya ama kimi tua kuna kui tapi tua kuna pangga mi tua kuna tenggat aci kan mi tua kuna asing cikan omu tua kuna pangga cikan doa kau sih kan doa wa kau hi kang pasi mcau sing hi kita lak cem ama eh tam saya kau sih nak cem cokal lungu sam cokal kom sari mcau pasi mcak ama ke mcak ama oke mcak ke macoko no koyo macoko na keng mcas an hi o mcas an hi teke cike e pasi kau bangga kan e cike e pasi kau long saka e cike e pasi kau bangga e cike e pasi kau sing hega e mau mci mcima mcak ama dan mcima mcak keng kau mcima kang mcak kamu mcima kang mcas an hi teke mcak pasi mcak an sing cike e I'm just saying. Mchinga maka kuing om chinga maka kuiki awa takati maka pasi mo tengati maka pasi mo pangati maka pasi mo ka hengkap kakak kam o kau kau jela kam o kau kau toa mo sing hai kaki mchi makang o kau jela so mchi makang pasi kama kuing Teka eh kam jasing hai oka eh kam jalong sa tok eh mja first time awa mja pasi mja kaki chike ka khwangkwa u chike kha khwangkwa ma mchima o taka kona ng o mchima o taka kona tam o mchima o taka kona tso o mchima o taka kona khwangkwa mi ta chike ka mpasi mcha fursan ke gini ke mcha ke tso mcha ke tso ke mcha jala mcha jala ka mcha sin hai chi mcha sin hai chi ta tswa ka mcha o ka ka mcha de ke mcha pasi mcha lungsa ngsin ke gikana tsam o kana wala u sisi chike ka khwangkwa mcha pasper kona guka kona firstan ka kona panga nawa chikai he waka jasin kona panga nawa chikai he kanga long samcha tamta sindi ki chwa awa chikai kanga a chwa ngayi kama ehe ka jala ka chwa ngayi kama ehe ka ka chawa tamma kawa chikai ehe kanga pas au long sang hi kekini chikai ma panga chaa u chikai ma firstan kroka u chikai ma sing chwa ka chikai ma ama chwa kroka chikai ma long sa chwa kroka kau sisi kana kang kala kam sa sing yo kau sisi kala kam sa kam ta alung sa kama kundo ta afristan keke ka e msa pasim sa o ka e kam pasim sa sing hi keke kamane kuang kuang ta ta cibi sikan dua kang aku ang ada ke ka a alung sa kama kundo awas sing hi tegi ni hoa wa cike e kana kamu sisi ka kwa cinji ta kwa e ka cinji kama kalung sa a ang pas afristan keke kulima kakato kama kulima kajala kama umchima kampasi opanga kalima e kakowa chike akanda kakowa chike ikang kakowa chike ikang akuna panga cha tamar kakowa chike ikang akam ya furtana kam ikang alung sa cha ya ngekeke chika ikala kama uta chike ikala kama panga cha namta singe mcha titi maka kam kam kwa ikam sa tiki kuma ngutumwe ya luka mchake fufintu naka namta samta fite ngendo ahi Vilisu atlamza ke mande libe omza vitengan vasa ke kuwa komunga.

exka if kawa olango ipangom tenu kuchu aungo program ko sa uji che kla ke radho aku si de ka wa aku si de lungsa kan uli si ka ko thamu ko se ko ji ngau thula pangom ko si de ke lungsa amani khusinga ngana ko mgu nai de ke olanga ji chang ka wan he ta kan uli si ma si de ke olanga ji cha pangom ko si de ke debe kwa agala examen ui kia agala tuche da kawa zi ngau tula pangaba kan usi u sinda ki amani mhasa nga amani mhua kwenaba ka zizika nga tava ngau wa skula hea lungu sake chukuna kan usi pangaba aku sing ke amani mhung a raspetara ya kawa zi ki kana kaujua ngung kwa sida ki lungu saka untumu usiu maa sida ki wale examen wa pangaba aku sing daba tam tam u u aku sing daba kan usi si aku sing ya skula chukwa ma uwa zi ki mtani chunga wa wala ngawa Ungkui sakui sisi ke mongga maso tentu itu mongga ulang.

exka f m kawa wala ngo pangom tenu kuchu au ngo programa kuse dagi kawa wala kwande prekera ke wala ngaji chang kagu jela thamu koe ta kawa tu ka kai se pangom koe kai kwara duke numuru ya wani ten se vapen neha f m ngani mtu tu kawa wala ngo kuse dagi masi dagi kawa sondaha ta sondaha wujela thamu ngo wala ngaji chang ke prekera ke maunga maso tendu ta ngo wala ngo

Eska kumkhi magi nga sandam da taga ang matkhanju da cha nga Eska mku kangi kunja bili tamang gwi se singhe Kwe chua yi kwi se kwi wangere ka yi panim nabin kwi Yi radio hun sha Mchua ma kokubin nga nga mbya kanku nga bai Chima kokubin nga ang manju ekwe kang hima nga inga ang tamang kwe Cuma makai tu aku mesra mau bangga tahu pun dia, tengah ngangga aku mesra muka anda aku Matthew, Matthias says tak beresi kurwa firin tu endah, nanti beresi kurung le yang anda matangga, tangan kian aku dah ko yang entah mau pun dia, jam jumpa jual jual aku kau nengkang, kau kau agen yungkan ju, kau kung apa dikasi. No gaga ng kamanju kunuwa tiniwa kwe kinji kwe otubru tuwe deshe de seji kukun nga ang jawabu natanga juanjwa a jing manju ki pangila a atakanda kutu maki nyunganju maka kwe kanga banju de kushin akalenga si yeskutu juanjwa a kukun nga ang kwa aku kwa kanji o petika nga dukushin akalenga si kwa aku eskutu jawabu natanga si mwangana Amen. Kemal makum sata tangga mukanda. Matthias says bersyukurlah menjadi kuatru. Yang memang kami syukur mak tua kini kami syukur tak tuasim. Makum sata tangga. No mawahi. Ahasa kupangela banja basukulu wabari. Momu akazinda mkwabo na kulema mkwabo. Chipwe akapandama kumkwabo kumo kuyengula mkwabo. Kamu hasa kupangela basukulu wabari. Kumpangela ufuko na njambi. Misoko sing koko winga ng magon simbom tekre to afeti ka manga kwe maati sa itanga kwe koko winga ng yamju ma ng koko winga e mkukang ngabami kaga kwe katamami kwa kasi ya panggang ngaba tungcha magon ngay kwe five ta kasi nge ya tung Opo yang bahasa aku ingat kau, cia akhiri yang gay cia akhiri. Makamanda para awasi tuan ni, kau wah indrin bahasa cia. Kau seakan bila kau mencakap kau mencakap panggilan apa, tung aicia. Momo mengaji tuan kasi, apa panggilan apa tung cia, akan tu nangui tu apa panggilan nui. Jom aji tuan kau ngaji dengan kau kagang, kasi mah panggilan apa jambi, aku syaitan. Eh mukhan kunan jambi tamkhai uku kundama mukhagi kau tega kun kuku kundama endri satan tang tamar koi tengga kuku benkang itu tungsha tungjak ai pangela ke un jing gong nui ya ke wa muha tong nui ong to ke wa na mu sheng ge wa ya koma kubang tangga wa kan lagu ke kum kubang Kau kesin tu nanti kita kecik, tadi kita kuat cawat dengan kau muda. Makuk kau orang mungkin kau cakap makuk bang. Tapi eh, ya ke uhe uke, uke orang cuma mungkin. Ya tu yang lebih kita anehkan. Tengok aku anda, ya ke cakap tak ke u, tu ke ngam kukum. Kau cikang agakkan, ngai cikang agakkan kau simba. Kau yang dah kum gong agamutianu. Kafaifi, kan dah kum kafaifi, kecik tuan tu aci, tapi dah kum kafaifi, terang dah kum, kaya warga katini cik tuan aci, tapi dah kum katini, seno kuda cukai pangga, seno kuda cukai pangga tu te, uga saki mana kubang, saki kum kubang, tega kubang ke kum tuna, kaya saki bantu ke ucik kambo, inda kik kong, ame pun peracik tuan.
umbrangime tsatsinze mkubakwa nginga tasiushike panga qhe sizike khonga mtikambo takasake mana takasake mana sizike kisuseng kuqhebumbu tsikandwe ngime sikinguwe katsinze kiqhawa sizise kundake panga sizike panga tuna takasake panga tuna takasake panga tuna hey sha khale tsimna sege singa khuya kula tsimna sege singa khuya kula taka he sege singa khuya tsama khe he nima oke tsiya wumbu kanwa wanto anga kwa anga kwe wute wanga nganga kwe mchiwisi ke panga tsimna kanwa ke ala tenkulima ke kama za ngu te kwa teka amak tuishimi amak tuishimi yandu ke kuke kwa sama kwa mta kwa kaming ya sanu kudake panga kanda nima kake tre kanda nima kakuke kau sa kuke kawa kuya nyo kama kan kanga ka kakwe ka kakum cha usisi kanda nima kanto a kre nga au tutu kwe talu tutu kwe nima usisi ta kama ke nga nda cho take wach u nga nda cho take wach u take sha nga chawa take sha nga chawa ya chawa ke wa ke kabi ubu mbutang teke wana that okay de chu taka se kwang ka bangu a mutang le chin de sing ka ne kwang ka bangu nge kan ge kan ka bangu tang ge chua khon da sha okay nga khon da tang nga de ge chin ge ya chin ge kwang ya chin ge kwang chin de tang ga ma de tang ga ge kwang de nga ge ngo de ge kwang de ge ka ne ka ngo ge a ka le ge wa chu tang nga de chin ge ge kwang de ba chua ake gaba ti kamun de kabi u de kabi de kang de kham ang de ta chwang ngu dang de hm de ti thwa ju ngu ang de ti thwa ju ku khwa ti thwa de ge gui ya ku khwa kam khondo de kam khondo kam khondo ge kwa ding ge ya ka ga ne ga ma khan de ge ngi mi u shi shi mcha ge thwa khu ya dang na ku a chwa ma pan na ba a pan na ku kha chwa mcha thwa khu ya tang nga ka ndwa ke pa de ke ngwa ngwa ya shoko ta tin de ka shoko teng ke ka shi ka khaba je ka khaba ta khuya min ga mang le mi shoko shi mang ngai ka le chwa wa ta ka ju ka ka ndwa ka ke ka tin da problem ngau ngau ya ka lo ke da a kwa sha kula ta sa sa ngwa ka na sha chok ke ngwa khwe ma sake nga mgo ngwe kwa amaga tiniri tiniri doge kwa yalviri twalviri yeniri tege kwa tuwe kwa driiri tege driiri anja hambala halfiri chi twa ngwe kengu tage sasa ngwa kwe kwe tage kwa sasa ngwa kwe kwe chi twa ndwa kwa ngele tangele gele ka kwe gele dui de ge chung den ga gui ya le man duo dang ga de ge chung den ga gui ga ga gam kon de ge guang ga gui dang ge le gen am chou ga plani ta ge chou ga plani ta ge guang gu zhe ga ji tuo gu ge li kan ju li kan ju sha ou dang ni me a gao de a sha ta ga de guang na ge guang gam kon de gam kon du a sha ji ga na gu duan ou gui an nou sha tu ni pa xiong wa xiu wa ng dang ge am ji man duo da kan dui de guang zuo di sha tika ni kan chik tuan tu a khum, tang tu a khung a, tang nyo ka na siang gu te wa wa, wa wang ngum, tang ngay kam kondo, ngay kam kondo ke kan zi te ka u. Mchia muli ya kwa mko kong ngay, primeru chi, apandi nga ba, chik tuan tapen nga wuke shawa. Mwuma ke ngay tenge kwa kong problema, mchima ke ke nga, heke sing, he ga xin ya ya gum gong ji tong jin da gum gong ya gum gong ji tong jin da gum gong go ji tong lo ge xin da gong go mu zam zam chuo kuang mu di wu break in dole obum mu zhou gum break in dole ta a ji ji a he ne go mi ga gang mu zha a ji chuo ga gang mu zha wang ge ga ta ga mu zha di wang ge ga mu zha di wi in de ma shi da mu zha bang ge la tong jia man man de ge mu zha wu ta ga mu zha di mu zha zha cheng ka li 这个我们家请客哩，因为他这个我刚通过五班个了，我们家班个，
干多干哇，帮给他通家。但可可不干嘛关人家鬼？阿妈都养就蛮牙托啊，养牙太毛啊，养牙太毛啊的。耶稣基督都唔不然牙蒙，特别是嘎嘎嗯，还嘛甚至团个心，只团体，干嘛甚至团体，但唔贵。木做我怎呢？我唔管过这个，我还来给弄啊！这团来安干，怎么个？也是一直这个安干我呐，我杀的呢。唔管那个杀的呢，现在个现在个这团，现在个耶稣基督，耶稣基督我阿哥，我生个嘞，个真个阿团，我看到阿超啊，但阿哥可不能个耶稣基督阿土，阿团啊。唔知嘛，阿行过啦，唔该晒光，唔交俾我帮佢啦，或者俾教唔帮佢啦通家，但阿只佢唔讲，马瓜等个阿爸人个阿弟咪，弟咪唔行过啦耶稣，冇乜耶稣基督阿牙托口，加讲，万一等个阿先知托听应噶，但唔等个鬼真冇冇得说啦，也唔住，冇办法打死下，唔该先我阿强。怎么看嗯也是个帮个开呀也就得干怎么看的你可以信也是也是也是给了给信这套看的他可以管这个鬼鬼人嘛给干嘛得管这个鬼人嘛给干嘛阿妈做心密阿妈做心密阿妈做心密然后一股给帮个看不得那鬼干嘛的可是阿帮给人家比也是他帮给人家给我看看怎么给沙滩阿阿嘎滚啊安嘎滚沙滩阿滴沙滩鬼人嘛给干嘛下等阿瓜那个阿妈做生意，给阿姑给，给阿姑给，我讲给那个海关地方叫过来帮个，阿等过来帮给他们。但阿姐姐，也是可以讲阿种阿拖啊。下等阿嗯，下等阿下只拖，也是可以讲阿拖搞。只拖只拖地里，也唔就嘛阿行过了，阿笨个吧行过了，只拖笨个吧阿拖唔卡家，但唔干的。做我干干搞完在耶稣干干搞完在干干搞完在撒旦，干这团的给帮个，得这么看着啊，也给也给爱嘞，过来嘛这团都干嘛提起，也挂点个鬼米，按黑米这个帮个开，我撒旦怎么挂？按黑米，米这个也给帮个，马过来干，马过来干我呀，按我等个鬼阿对阿对什么米？唔点吧，可可问讲。Hangula Yesu Kristu. Hangula Yesu Kristu, Yesu Kristu yang. Yang ata. Yesu Kristu yang ngak thua a. Ngo chikang hengele. Ke chie chikang ngak thua. Ching kwa kan achau a. A ching ngak Yesu Kristu yang ngak thua a. A thua koko ngang. Da pan ngak adubin chie Yesu Kristu. Ngtua kasinga wangere ka andu ka chipang kan dendole. Da kan dendole kan da kan chip thuan lage pang a.也是也是给这团个那个几个个帮个，有个小娃，我管家讲，啊，把些的安，阿爸那把阿行过了，阿妈帮给了通家，阿妈帮给了那把也是个看的，空阿爸那把阿行过了，阿爸那把帮给了耶稣，可是帮给了撒旦，他那个做帮个，还是真的给阿瓜下过了，阿爸那把安的比，唔知。帮给了耶稣的 ，off 安迪比，我帮给了撒旦的，很阿刚，干嘛过啥？干嘛过啥？我唔知，过经过过通家，通家做帮个，阿帮个安迪比，去帮给了耶稣基督的，耶稣基督也很阿托啊，我这个干嘛去？尽管去安个，尽管多，也给养的，也给开的。唔公公看，咋个查吧？大概我等个人，你咪搞个什么？也搞个什么么的？尽管我，咪过来搞一个嘛。但我那里个公鸡团子，哎，这些也给刮痧，也给牙刷呀，也给牙刷抽啊，改牙刷抽啊，也给牙刷抹呢。抹抹，尽管看到也学过神，有个管，今天也学过神，有个那不不来嘛？但阿姐姐，可可问你讲。把公公搞成个啊，
pangela yesu kristu nge yesu kristu a ngiyakho ngathwa a yesu kristu wa prondo mkukwasa taqaga mumwene mumwene atu mpanga pangela thuncha tamke shambimbila ke kwamu mtapa nga pangela thuncha pangela thunge mtapa pangela njambi ndeko satana apenga ba hangula satana ofun njambi te yesu kristu atu nga a Kasi kaya ngakwa si Tua Kiang. Si Tua Kiang, ya ke siyanda, take kriti. Ya, mjubo kwa sami, tama si Yesu Kristu ke kwa siya. Murijin afasi, ya mju, baka kukubi ngkai, ahangula. Ya mjuma angula kukubi ngkai. Ama angula Yesu Kristu ye, wa ngakwa kau. Di ama angula satan, wa kung kau. Satana wa kamu. Gue cika mke sa. He ceng kwa anda keo. Ngele ke chi. He satana ke ka. Mke sa bibila ke kwa mu. Di gue satana wa kamu. Mutuma. Yesu. Yesu wa tumamu. Te ta kamu. Mutuma satana. Satana kwa nga wa kamu. Gue cika he. Cika ke kunde si kwa. Ceng kwa kwa. Bako atambula. Yesu Kristu nge. Yawang atwa. Huna, satana kwenye wakaa. Bisho kushin, baka kukubi ngang, tamula rizang, ngurizang ya, sona aka, hangula, mchapa nga apanga. Tua o kasin, chitka waa, kankubwa ngushin, kubi kwenye chitka wa kama angun, tua kaka mkaka toka ni tamka mtua kaw. Kano, kwangwe chitka hee chitka kwa kandwa, ngunke panga take nga. Tetapi macam tu, aku kucing ni. Kau lemak kekama, dengan mak tua simi, nak kita nak kau ni kau dah ngam. Tetapi kamu dengan kau, mak tua kesimi, kau kahai, macam kau pangga kaya. Jika kau pangga, aku manggil kau jadi kau pangga macam kekan dua, macam mana? Makun pasam te, kau kau ni sekarang rizang, rizang, Yesus itu angkat tua, ya tu ngah, tapi ngapa sih? Macam amaya. Hangula ya, mchangula Yesu ngei. Mchakao, mchango, mchako inga, kakwe kai, chicha. Mchapanga, mchangula Yesu Kristu ngei, kubunungang. Ame, mchabundila. Jamjumba, anjo anjo, kwa kubunungang, ake kainga banju, eke nyunganjo, eke shakayang, anjo kwa akungui. Ake kwanju tenga, kunji kutopan, anjo pangela tungcha. Momo tungcha, kwa kwa sanju. Mungkin jawab panggilan awak panggilan satan, kalau tua pangga, mungkin engkau ni dan tua engkau cia, takkan juga akan kau juga satan, akan kau juga Yesus, juga kau juga sih, of juga kau juga satan, of juga kau juga ah, cingkau kian, lagi penting ya, ngapa pangga sih kan, muda pun juga makian, lagi kiti, yang jumbo kuasa ya, tak mahu singgal makian, kamu kondo kau cik tua ikut ingili, ingili. Kang wa Yesus Kristus yang ngatwa, ngawa kang angga. Gue cikak kau terbang ni mereka kekang, yoke terbang angga. Oplo plo ke warna. Opo ya suku suku kau, opo ya yang tak suku suku kau ya. Aji kau berungkang. Hangulah Yesus Kristus kau ngawa a. Muka aku kang, nubes kisah nyungga a. Ngat Yesus Kristus kau kau situ kau. Kau Yesus Kristus jawab dah kau semua mangana. Amin.

0: 咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻 Sam.
1: Hayi bo, senza amaphutha.
0: Asenze mistake.
1: Sam. Shoo, senza amaphutha.
0: Asenze mistake.
1: Sam.
0: Senza amaphutha, senza mistake.
1: Shayisa ka nyuka, sehla senyuka.
0: Senza amaphutha, senza mistake.
1: Senza amaphutha.
0: Hayi bo, senza mistake.
1: Hayi bo, senza amaphutha.
0: Hayi bo, senza mistake.
1: Shayisa ka nyuka, sehla senyuka.
0: Senza amaphutha, senza mistake.
1: Senza amaphutha.
0: Hayi bo, senza mistake.
1: Hayi bo, senza amaphutha.
0: Sam.
1: Shoo.
0: Woo.
1: Say you don't do it.
0: Yeah,
1: don't do it. Sir, who's so much in my love?
0: Indo!
2: Exka FM Kawa Olenga Pangam Tenukuchu Aunga Prokharmagosa Wizzi Kake Radu Kikabaya to Kakaisi Pangavakui Kaikwa Radu Kinumuru. Ya wani tenseva pen neha FM ngam tutu kwe aunga wala ngajitja angu sakwajitse dama sida ki ka uwa amani ngung apalapala nga kokuma ngayita ki kokuma uwa chipangi o kokuma kawa kliniki ya panga wala ngajitja angu wajarek pangwe kwa ya tu kakaisi panga wakwe kaikwa radu ki numuru ya wani tenseva pen neha FM ngam tutu kwe aunga wala ngu sakwajitse ka ke program ngwa kwa nga ke kabe tu kai se pangwa ko kai kwa ra du ke numuru ya woni ten seva pen neha fm man tu ko a ngwa ka wala ngi chang ko sa ge ma ngwa maso ten du ta ngwa olang